gwamnatin tarayya na shirin sake fasalin tsarin ilimin sakandare a fadin kasar nan. Hukumar NEMA ta karbi sabon rukunin yan Najeriya da suka dawo daga Algeria. Rundunar yan sandan Adamawa ta samu nasara kan masu aikata manyan laifuka. Daga kasashen ketare dubban mutane na ci gaba da buƙatar agajin gaggawa bayan girgizar ƙasa a Venezuela.

0: Wannan jami'an baka har yanzu bai sake ni ba saboda sati biyu ga gurin jarida nake ga zazzabi ga shi kuma ina rama ba dole ba dare.
1: Ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji don a tabbatar.
2: Gwajin kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu gajeren